beliau kepada publik internasional. Sejumlah model dari Indonesia dan Filipina turut membawakan koleksi tersebut di atas panggung. Dari Indonesia terdapat Marsha Anastasia Israq asal Kalimantan Barat dan Syarifah Kansha Alfiah Prasetyo dari Pekanbaru, Riau. Sementara dari Filipina, koleksi diperagakan oleh Kit Alba, Catherine Marquez Ryan, Maria Bella Prado, Gilei Christine Mok, Gordon Grace Herre, serta Winel Kate Maquila. Manila International Fashion Week 2006 menghadirkan sekitar 20 desainer dari berbagai negara, diantaranya Filipina, Manado, Mindanao, Rusia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Hajat tersebut diperkerasai oleh Benz M. Bello selaku pemilik dan penyelenggara kegiatan. Keikut sertaan dari Provinsi Riau, Irna Jita bersama Batik Cahaya Laut menjadi langkah strategis dalam memperluas promosi batik dan produk ekonomi kreatif Riau di tingkat internasional. Selain memperkenalkan keindahan motif khas Desa Seogati, partisipasinya juga membuka peluang kolaborasi, investasi, dan pengembangan pasar bagi pelaku industri fashion daerah. Demikian kabar berita pukul 7, kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya Cintan, Cintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk, duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa?
1: Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Penerobohan masih terkait tradisi Muharram selain tradisi Asyura di beberapa daerah di Melayu. Ragam tradisi berkaitan dengan Muharram atau Tahun Baru Islam juga ada berbagai daerah. Di antaranya misalnya di Sumatera Barat dikenal dengan tradisi Tabui. Tradisi masyarakat Pariaman untuk memperingati Asyura 10 Muharram dengan mengarak keranda hias besar Tabui dan akhirnya dilarung ke laut. Kemudian tradisi yang mirip atau serupa yaitu Tabot Bengkulu. Kalau di Sumbar disebut Tabui, kalau di Bengkulu disebut Tabot. Yaitu ritual tahunan yang serupa dengan Tabui diadakan untuk mengenang perjuangan dan wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Kemudian ada lagi tradisi bubur syuro Jawa dan beberapa daerah di Nusantara. Pembuatan dan pembagian bubur khas bubur syuro sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Kemudian ada lagi malam satu syuro atau malam satu Muharram dan tapa bisu Yogyakarta dan Surakarta. Tradisi sakral lingkungan keraton yang diisi dengan perenungan, zikir dan ritual mengelilingi benteng tanpa berbicara atau disebut dengan tapa bisu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Baik, banyak-banyak tuan-tuan, kita berhenti sejenak dulu untuk menikmati lagu-lagu hiburan pagi jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita semua dulu info cuaca hari ini atau info dari BMKG Kota Pekanbaru, kita bergabung dengan program Mas Sato.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Kita simak informasi perakiraan cuaca ini, pendengar, bersama rekan kami ada Gita Dewi Siregar melaporkan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Laporan Anda, Gita.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga area sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 15 Juni 2026. Untuk pagi hari ini udara kabur hingga cerah berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan, Singingi, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk malam hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk dini hari, udara kabur hingga berawan. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore dan malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Perakiran gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 72 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 19 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kuantan Singingi 1 titik, Pelalawan 3 titik, Kampar 5 titik, Siak 7 titik, dan Kota Dumai 2 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Semoga bermanfaat dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangunan
0: putus sekolah, kemiskinan,
1: dan bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Keseruan berbagai tradisi di Nusantara terkait dengan Muharram, ada tradisi bubur syuro yang tadi, kemudian ada tradisi ngadulak atau beduk Sunda, di mana tradisi ngadulak yang dilakukan dalam rangka menyambut pergantian tahun baru Islam. Salah satu daerah yang masih menggelar tradisi tersebut adalah Sukabumi. Tradisi ngadulak merupakan cara yang diselenggarakan oleh pemerintah Sukabumi merayakan tahun baru Islam. Kegiatan ini meliputi aksi menabuh beduk. Saat momen ini juga digelar lomba tabuh beduk yang bisa diikuti masyarakat. Dan tradisi atau lomba tabuh beduk ini juga pernah dilakukan di Pekanbaru sendiri ya, kalau tak silap zaman wali kota almarhum Herman Abdullah. Kemudian ada juga tradisi upacara tradisi tapa bisu satu malam, kemudian ada tari sedekah Gunung Merapi. Tradisi sedekah Gunung Merapi yaitu biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Lencoh, Kecamatan Selu, Boyolali, Jawa Tengah. Tradisi menyambut tahun baru Islam ini digelar oleh masyarakat setiap tahunnya bertepatan pada tanggal 1 Muharram. Untuk tahun ini tepatnya besok ya, Selasa. Tradisi sedekah Gunung Merapi ini dilakukan dengan melarung kepala kerbau ke wilayah puncak gunung. Masyarakat bersama masyarakat mengarak kepala kerbau dan berbagai hasil bumi. Puncak kegiatan ini adalah makan dan doa bersama agar di tahun baru mendapat keberkahan. Ada lagi tradisi kirab kebo bule dan merangkatan baru Islam satu Muharram. Tradisi kirab kebo bule yaitu sebagian besar orang Jawa menyebut tahun baru Islam dengan satu suro. Di sejumlah daerah di Jawa digelar tradisi malam satu suro, termasuk di Solo. Tradisi satu suro di Jawa berasal dari Sultan Agung yang menyebarkan Islam melalui ajaran dengan tradisi Jawa. Di Keraton Surakarta Solo, setiap malam satu suro digelar kirab kebo bule untuk menjaga pusaka milik Kiai Slamet. Tradisi ini juga kerap disebut kirab Muharram.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, Cituan Alpuan, remaja asal Pekanbaru Zarifah Kansha Alfia Prasetyo kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pada ajang Manila International Fashion Week Season 7 yang berlangsung di Hotel Okada Manila, Filipina 11 Juni 2026. Zarifah berhasil meraih penghargaan bergengsi Manila International Fashion Week Young International Style Ambassador. Penghargaan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Zarifah yang saat ini berusia 15 tahun di tengah persaingan peserta dari berbagai negara. Dia dinilai mampu menampilkan karakter, kepercayaan diri, inspiratif, serta representatif generasi muda yang inspiratif melalui dunia fashion dan budaya. Prestasi tersebut menambah panjang daftar pencapaian yang telah diraih remaja berbakat itu. Sebelumnya Zarifah dikenal aktif mengikuti berbagai ajang fashion, pageant, akademik hingga seni pertunjukan. Pada tahun 2025 ia berhasil meraih gelar Putri Belia Riau 2025 kategori preteen sekaligus penghargaan Best Present. Di tahun yang sama ia juga dinobatkan sebagai Putri Belia Indonesia 2025 kategori preteen serta meraih penghargaan Putri Belia Favorit Indonesia 2025. Dalam dunia fashion, pengalaman Zarifah terbilang cukup luas untuk usia yang masih muda. Ia pernah tampil di berbagai perhelatan mode nasional dan internasional, di antaranya Indonesia Trade Fashion Week 2025 di Jakarta, Asian Fashion Week Festival 2025, International Rio Fashion Week 2025 dan 2026. Jogja International Kid Fashion Project 2025, Bangkok City International Fashion Week 2025 di Thailand, Nusantara Heritage 2026 di Singapore Expo Convention Center, hingga International Culture Fashion Festival 2025 di Malaysia. Selain aktif di dunia fashion dan pageant, Zarifah juga memiliki latar belakang kuat di bidang marching art sejak kecil. Putri pasangan M. Eko Prasetyo dan Tri Ningkasih Petriastuti itu mengaku keberhasilan tidak lepas dari dukungan keluarga yang selalu mendampingi setiap langkah dan proses yang dijalaninya. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa talenta muda dari daerah memiliki kemampuan untuk tampil dan bersaing di panggung internasional, membawa nama Indonesia semakin dikenal melalui karya, kreativitas, dan prestasi. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Citarumpuan, pemerintah punya program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrim. Ya, artinya kemiskinan tentunya tidak bisa dihapus serta-merta, tetapi minimal kemiskinan ekstrim atau yang sangat miskin dapat dituntaskan, bertujuan mencapai dua pilar utama, penurunan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan produktivitas ekonomi dengan fokus pada wilayah serta kelompok rentan tertentu.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.

0: Juga, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: super bagus ya, dapat satu bisa 5 model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak?
2: Hehe, gak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
6: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Ketentuan program pemerintah pengentasan kemiskinan melalui mekanisme dan data. Penyaluran program didasarkan pada basis data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dan registrasi sosial ekonomi REKSOSEK untuk memastikan intervensi tepat sasaran menjangkau kelompok masyarakat lanjut usia serta menyandang disabilitas. Kebijakan ini dikoordinasikan secara lintas sektoral oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BPTASKIN bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah. Untuk membantu penyaluran bantuan sosial yang program pemerintah di wilayah secara spesifik dapat menggunakan sistem pencarian dan integrasi data yang disediakan pada platform sepakat Bappenas. Cenderawan pengurangan beban dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial seperti program keluarga harapan PKH, kartu sembako BPNT, subsidi energi serta bantuan langsung tunai BLT dan juga dana desa. Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan vokasi, program padat karya, serta perluasan akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat KUR dan pembiayaan ultra mikro UMI.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang...

Tuan E. Soehardiman Ambi menghadiri sekaligus menyaksikan langsung Festival Pacu Jalur Rayon 1 yang berlangsung di tepian Tigo Muaro, Kecamatan Inuman, Sabtu 13 Juni 2026. Kehadiran Bupati Soehardiman Ambi disambut antusias oleh ribuan masyarakat yang memadati arena Pacu Jalur. Tradisi budaya kebanggaan masyarakat Kuansing tersebut kembali menyedot perhatian warga yang datang untuk menyaksikan jalannya perlombaan. Dalam kesempatan itu, Bupati Soehardiman memberikan apresiasi kepada para komentator Pacu Jalur yang selama ini dikenal mampu menghidupkan suasana perlombaan melalui gaya komentarnya yang khas dan atraktif. Apresiasi tersebut diberikan kepada Darwis Datuk Japriyadi dan Adil Cahyadi atas kontribusi mereka dalam memeriahkan setiap pelaksanaan Pacu Jalur. Para komentator memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang hidup dan menarik selama perlombaan berlangsung. Selain menyaksikan perlombaan, Bupati juga menyempatkan diri berinteraksi dan bersilaturahmi dengan masyarakat yang hadir di arena Pacu Jalur. Kehadiran orang nomor satu di Kuansing itu menambah semarak suasana dan memperlihatkan kedekatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sementara itu, pada hari ketiga perlombaan, 6 jalur terbaik akan kembali berpacu untuk memperebutkan posisi puncak pada Festival Pacu Jalur Rayon 1 Kecamatan Inuman. Bupati Soehardiman mengatakan pelaksanaan Pacu Jalur Rayon tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Melalui kegiatan Pacu Jalur Rayon diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di tingkat kecamatan, kehadiran ribuan pengunjung tentu meningkatkan aktivitas pedagang dan memberikan manfaat bagi para pedagang serta pelaku usaha lokal UMKM. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan semangat persaudaraan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Festival Pacu Jalur 1 Rayon Kecamatan Inuman merupakan salah satu rangkaian menuju Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi. Selain menjadi upaya pelestarian warisan budaya, juga menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan budaya negeri Jalur kepada khalayak yang lebih luas. Demikian kabar berita pukul 9, kabar berita berikutnya kami sampaikan pula pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
3: Sebatang dulu
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
4: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tahu.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

Selamat datang bersama kami program Para Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Teman-teman, komunitas dalam pergaulan budaya sangat mempengaruhi melestarikan budaya itu sendiri. Dimana komunitas budaya adalah kelompok sosial yang berbagi nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang diwariskan bersama. Dalam pergaulan, komunitas berperan sebagai ruang interaksi untuk merawat identitas, menjembatani pertukaran antar budaya, serta menjadi wadah kolaborasi antar generasi agar nilai-nilai luhur tidak tergerus oleh modernisasi.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
0: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Jadi teman-teman, komunitas berperan sebagai penjaga, pengelola sekaligus pewaris kearifan tradisional. Melalui pergaulan dan kolaborasi sosial, komunitas menjaga eksistensi budaya dengan cara mentransmisikan nilai, mengadakan pertunjukan seni, serta memberdayakan masyarakat agar warisan leluhur tetap relevan di tengah modernisasi. Pewarisan nilai edukasi menjadi ruang belajar non formal di mana generasi muda dapat mengenal sejarah, bahasa dan leluhur seperti gotong royong. Aksi pelestarian langsung di mana mengorganisir pertunjukan seni, pameran dan uga karya, workshop kerajinan atau tari tradisional. Pemberdayaan ekonomi di samping pelestarian tradisi juga membuka peluang pendapatan bagi perajin lokal melalui produksi dan pemasaran karya tradisional serta pengembangan kultural turisme atau wisata budaya.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

teman-teman, kita bersama di Info Pemberantasan Judi. Teman-teman, berhenti dari kecanduan judi memerlukan komitmen yang kuat dan langkah praktis untuk memutus kebiasaan mulai dengan mengakui adanya masalah, memblokir seluruh akses digital ke situs judi, menyerahkan kendali keuangan pada keluarga, dan segera mencari kesibukan alternatif yang positif. Akui masalah dan tetap niat. Langkah awal pemulihan adalah jujur pada diri sendiri bahwa Anda memiliki kecanduan dan dampak buruknya sudah mengganggu hidup Anda dan keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Cintana Buan, langkah praktis menghentikan kejadian judi selain mengakui masalah, juga blokir akses digital. Ini penting bagi yang berniat untuk betul-betul keluar dari masalah kecanduan judi. Hapus semua aplikasi judi, hapus kontak bandar, dan gunakan perangkat lunak pemblokir situs web di ponsel atau komputer Anda. Putuskan akses keuangan, batasi akses Anda ke uang tunai, serahkan pengelolaan uang ke kartu ATM dan kartu kredit kepada pasangan atau anggota keluarga yang sangat dipercaya. Kenali pemicu, cari tahu apa yang membuat Anda ingin berjudi, misalnya saat stres, bosan, atau megang uang berlebih, dan hindari situasi tersebut. Alihkan perhatian, ganti kebiasaan berjudi dengan hobi baru yang sehat dan menyita perhatian, seperti berolahraga atau mempelajari keterampilan baru. Atau mungkin ada hobi lama sebenarnya yang sudah lama tidak Anda lakukan, yang mana hobi tersebut justru hobi positif yang baik untuk kesehatan mental dan keuangan Anda. Cukungan sosial sangat penting. Terbukalah kepada keluarga atau sahabat, teman, dukungan dari orang terdekat sangat paling penting agar Anda tidak merasa berjuang sendiri. Jika Anda merasa kesulitan untuk berhenti sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan melalui konsultasi. Dapat berkonsultasi secara online dengan psikolog atau psikiater, atau mendapatkan panduan terapi perilaku kognitif. Dan jangan lupa untuk memblokir pembayaran. Hubungi bank Anda untuk memblokir segala transaksi yang berkaitan dengan deposit situs perjudian. Apa pemicu utama yang bisa membuat Anda ingin berjudi? Apakah Anda sudah mencoba memblokir akses sebelumnya? Agar bisa memberi dukungan lebih spesifik untuk niat Anda berhenti dari kecanduan judi. Semoga bermanfaat.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Tanya juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul, justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Buana bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cina Buana mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cina Buana di tepak siang hingga sore nanti bersama saya Eri Mansur yang akan menemani Cina Buana di hari ini di siaran Senin tanggal 15 Juni 2026 di mana di tepak pagi tadi bersama rekan saya Arul Rashid. Baik, berbagai informasi ringan kami hadirkan ke pukul 12 waktu Indonesia Barat saat kami sampaikan nanti kabar berita. Selamat pagi menjelang siang dan tentunya kami yakin masih tetap semangat Anda menyelesaikan segala kegiatan aktivitas pagi menjelang siang hari ini.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
3: Udah
2: bersihin,
3: Mas,
2: tadi. Ini bukti Mas kotor apa yang kamu lihat nih?
3: Udah
2: aku bersihin. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina.
3: Ya, Tante.
4: Sini. Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Halo, jenengku Rudy, biasa ngawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, nami Abdi, Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk.
2: Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cirebon di mana jembatan jalan layan amblas, Pemko Pekanbaru koordinasi dengan BSS segera lakukan perbaikan. Di mana Cirebon, pemerintah Kota Pekanbaru bergerak cepat mengatasi persoalan jembatan amblas di jalan layan ujung Sri Meranti Rumbai. Permukaan bibir jembatan yang amblas membuat kendaraan tidak bisa melintas di sana. Bagian sisi bibir jembatan amblas mencapai kedalaman 1 meter lebih. Ada pergerakan tanah di lokasi itu yang menyebabkan konstruksi jembatan amblas. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pekanbaru. Mana tim dari PUPR sudah turun ke lokasi dan tim dari PUPR itu melakukan pengecekan kondisi jembatan. Mereka juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BSS 3 terkait perbaikan jembatan. Tidak jauh dari jembatan ada pekerjaan pemancangan tiang sungai oleh BSS. Pemancangan itu berdampak ke kaki ataupun konstruksi jembatan yang membuat badan jembatan amblas. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senanglah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Cirebon saat ini pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat, di mana nanti pada pukul 12 ya 18 menit waktu Indonesia Barat, kami kemanakan saudara azan dan masuknya waktu sholat Farzur untuk Kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengan yang hari ini Senin 15 Juni 2026.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Jadi Bapak, terima kasih Anda bersama kami perempat ya, gambar suara Budi Harian di udara Prasi FM 95,9 MHz atau bagi Anda mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Bahasanya kami kembangkan suara azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaru daerah yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di
1: panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
3: Kenapa?
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jidwa Puan, misalnya perempat Rebekan Baru sekarang berkabung dengan perempat Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cangsinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk saat ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah, Bang. Cuaca di sana juga cerah ya.
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Tuh. Oke,
2: cuaca
1: Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah itu dia, kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya ya, Bang Awan
2: di sini tuh.
1: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Udah ready.
1: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gue gitu. Gak apa-apa.
2: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar, oke.
2: Ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
2: Nah ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar.
3: Iya, kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuman untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Gitu. Nah sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, oke deh.
3: Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro4 Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Pro4 RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Sudah kreasi begitu. Tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahari ya.
3: Iya, mulai bahari.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya atau topi. Tapi di abad mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamit atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Masdar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laung itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Oh, jadi supaya orang Banjar tuh beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya ya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya. Iya, seperti jas-jas. Jasnya itu ya terbuka.
2: Beledru ya.
3: Baik itu beledru bahkan itu satin atau jenis sutra apa
2: hasilnya bisa. Khasnya dulu beledru ya.
3: Beledru. Kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu. Jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci.
3: Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang baik itu dililit dulunya dililit lilit seperti surban gitu kan nah dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin kalau dulu kan cuma dililit jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu nah baik itu dipakai

0: kan Tajuk Long Ikat Long Lilit. Nah, Bukit lawan Kopi Kopiah dan apa namanya satu lagi ada perempuan yang makai namanya yang Babinian itu apa namanya lah? Bulang.
1: Oh, Bulang.
0: Bulang Babinian. Makanya rata-rata orang Babinian, orang Banjar khususnya di Hulu Sungai sana habis bulik haji
1: habis
0: itu.
1: Habis pulang haji bebolang.
0: Nah, itu ciri khas Babinian.
1: Dan itu sakit ya? Karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut
0: iya,
1: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
0: Iya. Makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
1: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
0: Tanjak.
1: Tanjak ini.
0: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mimpi seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
1: Tanjak bangsa Banjar.
0: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
1: Betul.
0: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
1: orang
0: Malaysia.
1: Orang Melayu Malaysia.
0: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
1: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan melebarkan sayap begitu.
0: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
1: Betul.
0: Menyebar kemana-mana. Itulah.
1: Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
0: Iya.
1: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa meriaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya. Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya. Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun apa tuh daun apa saya lupa namanya?
0: Daun jeruju.
1: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
0: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa nama mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
1: Halilipan ya.
0: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya
1: halilipan itu kaki seribu bukan.
0: Iya, kaki seribu. Kaki seribu. Jadi kelabang seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banjar itu halipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah karena apa? Bercahaya pada saat malam apa. Nah, jadi halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati apa namanya daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang apa namanya kayak kambang jeruju kan. Habis itu apa patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Ya. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah.
1: Okay.
0: Kanas habis ya, kanas, itu kanas.

0: Habis itu ada namanya tampuk manggis.
1: Okay.
0: Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah jadi simbol, kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur. Kejujuran, karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri, pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
1: Kalau yang naga balimbur gimana?
0: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga belimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
1: kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
0: dinding.
1: Ya,
0: nah, buntutnya berkait.
1: Berkait.
0: Nah, itu biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tinggi-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
1: di darat.
0: Di darat. Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya, simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
1: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa Lawung itu bukan sekedar Lawung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari Lawungnya, katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur Lam Jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
0: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu Lawung. Ini ada beberapa Lawung ini cuma. Jadi satu Lawung ini yang dikatakan Mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
1: tolak bala ya.
0: Tolak bala artinya yang berbuat jahat ini adalah Lam Alip atau Lam Jalalah, yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini Lam Alip. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya Lawung, Lawung Raja atau Lawung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
1: Ya, tegak ya.
0: Tegak berdiri. Nah,
1: seperti gunung ya.
0: Nah,
1: seperti
0: itu
1: yang kayak Guru Master pakai ya.
0: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk Lawung Raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atau ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini
1: seperti buhul ya?
0: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya Lawung Raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohonnya lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak dia memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar. Di mana dia tinggal, dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama di depannya juga Lam Jelalah, Besimbu Lam Jelalah, keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan di belakangnya ini ada namanya Pucuk Rabung. Nah, ini daun sirih, ini Pucuk Rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita itu memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil ya, yang sangat membuat kita gatal, di orang Banjar itu miang lah. Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang lama,
1: senjata ampuhnya seperti itu, dapat di dalamnya begitu ya.
0: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan. Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat. Itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Itulah.
1: Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi. Dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
1: Boleh Bang.
2: Boleh ya, nanti baru boleh, dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Pro4 dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Pro4 RI Banjarmasin. Yeah. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Ya, selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laun instan ini, apakah ada laun instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Enggak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah? Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya dengar Cik Guru, ya. Saya ya. Dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu. Mantap. Untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu, tapi
2: betul
4: kan
2: ya?
4: Tahu ya. Dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu. Oh.
4: Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cikgurunya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Iya.
2: Ya.
4: Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggak. Ya, what do you? Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggak, enggak apa-apa. Enggak. Ujir. Wah, bungas. Bujir, Mas Bandar, mantap
2: ya. Ceguria.
4: Angge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silakan. Iya.
4: Iya. Oke. Okay, yang siap. Pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram.
4: Pulau Seram, Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Kalau orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan
2: ya?
4: Uh-huh. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Mm-hmm. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Mm-hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Hmm. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri, dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai. Yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa. Ya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri? Apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem. Dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala. Itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini, kayak laung raja, laung damang, nah termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah zaman sekarang untuk memajukan, dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk.
2: Atau ada payet ya?
4: Payet, ya kan ada bordir. Kan ini kan kayak daun jeruk bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Itu. Oh, gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu
2: Bangga
5: sehat
2: tuh,
5: ya.
2: Teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Salam budaya pastinya ya.
4: Salam budaya.
5: ganggu guru Mas Dar. Jadi setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, Gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya,
5: ikat. Ikat atau topong namanya.
4: Iya.
5: Namanya Totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan iya itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
4: Lau.
5: Pakai W.
2: Lau. L A U N G.
5: Oh laung. Oke.
2: Iya betul.
5: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya apapun dia begitu ya. Nah berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama jenisnya maksudnya ya Guru Wasnet. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada? Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrun, ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tenggung Tampun dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang gini, Bang Awan, saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Okay.
6: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan identitas dan kebanggaan masyarakat bangga nih kan.
2: Iya.
6: Nah pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain laung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih Pak Nasrun? Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawang yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu.
2: Dari Teh Dinda nih.
4: Teh Dinda. Silakan. Iya. Jadi gini Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sesirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu makai-makai apa. Tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya?
4: Hadrah.
2: Sinuman hadrah.
4: Sinuman hadrah itu cuma pemain hodrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah itu.
2: Oke. Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari
4: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya?
2: Iya.
4: Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
2: Iya, betul.
4: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
2: Ya kan.
4: Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
4: Iya, harus dilindungi.
2: Yang sudah dipitrahkan tadi.
4: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya? Dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama, Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
4: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat, ada biru,
2: coklat,
4: ada coklat,
2: hitam.
4: Ini hitam, hitam masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
4: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan itu Banjar nih ya, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
2: Bang Noel gimana? Siap. Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
1: Mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
4: Iya benar.
1: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
1: Iya benar. Ini
4: langsung saya jawab Bang Noel.
1: Iya boleh.
4: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun di abad 19 turun temurun itu turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya, saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat.
1: Oke.
4: Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Ini besanat.
4: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan lilitan. Termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan, khusus di Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
2: Kayak Abang None gitu.
4: Abang None Jakarta gitu kan. Nah ini ya bolong di depan, atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun-temurun.
1: Turun-temurun.
4: Memang ya, ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya, kalau sebutannya di Kalimantan ya, Maturidahar. Nah, Maturidahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram. Besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya. Demi kebaikan, itu aja Bang.
1: Oke, siap. Oke,
2: Bang Noel.
1: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih. Sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
1: Silahkan.
4: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian, kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung, kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cidung Puan, baru saja kita mengikuti siaran berjalannya Pro 4 Jakarta dan Banjarmasin di program Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan setiap hari Senin hingga Jumat. Saat ini pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Tunggu, Mas!
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang...

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng mas.
6: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
7: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: mengudara programa 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya berjalan indah.
1: Baik, Cina Buam, di mana diskusi Kota Buam baru menargetkan angka partisipasi CKG masuk 3 besar seriau. Cina Buam, pemerintah Kota Buam baru melalui Dinas Kesehatan menargetkan sebelum akhir tahun 2026 angka partisipasi masyarakat mengikuti program cek kesehatan gratis CKG deteksi penyakit sejak dini masuk 3 besar se-Provinsi Riau. Target ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Asli Fadrianto melalui Kepala Bidang Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Edi Setriawan minggu kemarin, di mana ia fokus CKG cek kesehatan gratis. Kita berharap di akhir tahun nanti sudah di ranking 3 se-Provinsi Riau. Sekarang masih di ranking 6. Sekarang ini ia berada di ranking 6, level 6 ataupun dari 12 kabupaten kota se-Riau. Di mana 2 bulan kemarin kita di ranking 11 dan di bulan ini sudah mencapai target sudah berada di ranking 6. Dan ditargetkan oleh wali kota kita di ranking 3 di Provinsi Riau. Maka kita kejar target di sisi waktu 6 bulan lagi. Baik, Jirumuan, bagaimana dengan segala kreativitas sore hari ini? Tetap semangat ya, hingga jam waktu kantor selesai ataupun tempat bertugas, dan tetap semangat. Baik, rangkai lagu-lagu Pop Nusantara bersama informasi. Masih kami hadirkan ke pukul 15 waktu Isbar, nanti kita bersama di program Dangdut Yogyakarta.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kalau itu senanglah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: Mak mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
2: Komentar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
2: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih, Mbak?
4: Oh, no.
2: Jadi?
5: Woy, ditimpukin dia, woy.
6: Ayo, semuanya.
2: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
3: Woi, ampun woi!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi puan, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan menganggarkan sebelum akhir tahun 2026 ini angka partisipasi masyarakat untuk mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG deteksi penyakit sejak dini masuk 3 besar se-Provinsi Riau. Target ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Asli Patrianto melalui Kepala Bidang Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Edi Satriawan, mana saat ini 2 bulan kemarin kita pada ranking ke-11, sedangkan bulan ini sudah mencapai target, sudah berada di ranking 6 dan ditargetkan oleh Pak Wali Kota ranking 3 Provinsi Riau ini untuk di akhir tahun 2026. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Terima kasih sudah menemani bersama kami Pro 4 dan Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara berisi FM 95,9 MHz atau bagi cilang puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat, kita mulai ke program selanjutnya, itu Dangdut Yuk.
4: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cidang puan para penggemar musik dangdut dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda mendengarkan siaran kami saat ini melalui versi FM 95,9 MHz atau bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kembali bersama saya Heri Mansur dan teman-teman di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat edisi siaran hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026. Baik, sebelum kita terima di 23606 di acara Dangdut Yuk, bagaimana kalau kita semarakan suasana jumpa kita sore hari ini sebuah lagu lama dari album Alam. Kali ini kami pilih untuk Anda lagunya berjudul Mbah Dukun.

0: Aam yang pertama. Lagi di mana, Cu Aam?
1: Lagi di rumah, baru pulang dari kebun ini, Mas Henry.
0: Dari kebun?
1: Kebun jagung.
0: Oh, aku lihat kebun kau.
1: Nah, anak-anak ambil kebunnya, mau bikin kebun tanaman-tanaman ringan.
0: Iya, kan ada
1: jagung, ada sayur.
0: Kulihat kebunku penuh dengan jagung.
1: Penuh dengan jagung. Ada yang muda dan ada yang tua.
0: Iya, ada biji dua. Oke, Min. Apa lagu hari ini, Min?
1: Lagunya yang biasa saja lah.
0: Apa tuh?
1: Sonia aja lah.
0: Wah, lagunya Unisur tuh?
1: Iya.
0: Iya, boleh lah hari kau ambil ya.
1: Yo.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam teman sama Sari. Yang lagi siaran ya, untuk operator juga, untuk siapa lagi, kru-kru pro 4 semuanya, terus untuk Kak ini perawang dalam ke bunda seperti ini juga, ada Kak Ros juga, Kak Emma, ada Mama Tahmi sama Selfie dan Tika di kantor. Terus untuk siapa lagi ya, untuk Bang Simpson, Pak Mali alias Roma, terus untuk siapa tuh, Bang Halil Umar, ya semua keluarga saya di pulang kepulim ujung sana dapat salam tanpa terkecuali. Kak Iyus juga, juga si Arjuna, Tengku Ardiansa, Bang Yono sama Bang Arman Kepole, ada Mbak Tika, ada WLC di Kubang sana.
0: Kalau
1: kedengarkan keempat terus semua lah ya.
0: Oke, Min.
1: Sari, ditunggu lagunya, Sari.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Am hari ini minta lagu Sonia. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut Pro 4 RRI selalu
0: diatur. Ih, Ibu. Nomor 2. Iya. Kemarin juara 4, hari ini naik kelas bisa ke juara 2.
2: Kami janjian sama
0: Cu
2: tadi.
0: Oh, janji dari kampar langsung bukan baru gitu.
2: Iya, kok lewat telepon kan bisa?
0: Bisa.
2: Itulah namanya. Oke,
0: itulah namanya kekompakan, ya kan?
2: Itulah kekompakan, iya.
0: Siap, Bu Emma.
2: Alhamdulillah, sehat Ibu. Materi apa kabar sekeluarga?
0: Alhamdulillah, hari ini puasa. Oke.
2: Apa, Mas Heri puasa?
0: Iya, besok kan satu Muharram, ya kan?
2: Iya, tahun baru Ijir, ya. Ibu indah dong, Mas Heri. Ibu nggak kuat lagi, ya kan Ibu lain sakit Ibu tambah lama, tambah tua nih, Mas Heri. Kalau terlambat makan, pusing, sakit kepala Ibu, makan dikit, udah tuh Mas Heri. Agak-agak dua ujung sendok, bukan satu sendok, Mas Heri. Dua ujung sendok.
0: Selagi kita bisa mampu, Mak Bu. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan.
2: Iya, dulu Ibu waktu mampu, Mas Heri. Insyaallah Ibu puasa, kalau hari ini puasa-puasa yang senang tunak, yang wajib, yang ada anak Ibu satu, Mas Heri, lagi
0: lagi
2: kan. Aduh, dia rajin tuh, nanti bangunkan jam 4 ya, Mam. Nanti ambilkan nasinya ya, Mam. Katanya, ya, Mama juga, Ibu bilang kan. Tapi sekarang udah berkeluarga, anak ada lagi, Mas Heri.
0: Iya. Oke, apa lagu hari ini, Bu Emma?
2: Ibu, hari ini lagu yang diminta Ibu Surtini waktu itu lah, Mas Heri.
0: Apa
2: Terlena
0: tuh?
2: Dari Kinurjana tuh.
0: Terlena?
2: Iya, dari Kinurjana tuh.
0: Oh gitu, Kinurjana ya. Oke, silakan dong.
2: Ada kata Mas Operator, Mas Heri.
0: Ya, no, operator lagi taati lagu cari Cu Amin.
2: Jadi operatornya Mas Heri sendiri sekarang.
0: Enggak, lagi lagu cari Cu Amin punya Sonia.
2: Iya, ayah Ibu dari kan Ibu ini jadi dengar sama Bu Sur ya. Untuk ini itu Ibu lagu Ikin Urjana tuh, Bu Sur Terlena tuh.
0: Oke.
2: Ya itu kalau ada ya, Mas Heri.
0: Udah,
2: kalau enggak ada terserah Mas Heri aja lah.
0: Udah, Bu, udah ada katanya. Oke.
2: Nah, iyalah. Terima kasih kalau ada ya, Mas Heri. Salamnya pertama tadi untuk Ocu Amin yang selalu terlupakan sama Ibu nyebut nama Ocu Amin. Insyaallah Ocu Amin selalu bahagia selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya Ocu Amin dari kebunnya, dari mana-mana pun Ocu Amin. Yeah. Semoga insyaallah banyak rezekinya, berkah. Dan tuh siapa lagi ya, Mas Heri? Untuk Kak Selfie yang di Sungai Pagar tuh, Kak Mas Heri. Nah, insya Allah sehat selalu. Untuk Ibu Ros yang di Rumbai juga ya. Insya Allah Ibu Ros sehat selalu, bahagia selalu ya.
0: Yeah.
2: Salam kekeluargaan dari Ibu Emma. Insya Allah sehat selalu semua-semuanya.
0: Amin.

0: petang-petang ini dapat salam dari Bu Emaya, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Mas Heri beserta Mas Operator beserta keluarga semuanya, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya, lancar aktivitasnya, dan insya Allah Mas Heri pulangnya nanti dan melindungi langsung Allah SWT bersama Mas Operator dan juga amal ibadah puasa Mas Heri, insya Allah di
1: amin.
0: Di diterima Allah amal ibadah Mas Heri. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Mas Heri.
1: Waalaikumsalam Bu, lagu ini tunggu ya Bu ya. Oke Bu Emma. Baik, di belakang Ibu Emma ada lagi, silakan. Lagu yang terlena 2306 nanti pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat kami kumandangkan suara azan. Sudah deh. Oke, halo. Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumben makci copek masuk.
2: Cepat masuk. Cepat pula terbukanya.
1: Oh gitu. Saya cepat masuk, cepatlah balik kan gitu.
2: Iya, cepatlah baliknya.
1: Apa kabar makci, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Makci
2: beri nak lagunya. Mobil dan bensin lari dari Santi Orka.
1: Jangan.
2: Santi Orka apa
1: Santi? Pertama naik apa harga, jadi tak ada bensin lagi dod. Ah? Sekini pertalai bensin tak ada deh. Minyak tu pertalai tak ada bensin lagi dod. Macam mana?
2: minyak goreng tak bensin.
1: Minyak goreng. Bisa. Bisa.
2: Minyak
1: apa dia? Minyak jelantah bisa jadi solar.
2: Kita ada. Apa dipikirin minyak tuh?
1: Iya. Bilang sama kata operator, bilang sama kayak makci yo, sapa minyak mahal. Dari 12.600 jadi 16. Pening.
2: Ya dalamnya Ria. Dalamnya buat Latima dengan Yadi, Ocu Amin. Bu Emma tadi ya. Mama si kembar, Pina di Perawang, Tengku Adriansa, Ibu Sutini, Ibu Dharma, Ibu Fatma, Ibu Lisda, Mama Indah, Mas Joko, itu Ali Umar.
1: Oh iya, Ali Umar titip salam deh Ibu, untuk Ibu Yus deh. Ibu Yus makcik. Iyalah ya makcik-makcik deh.
2: Dalam balik ya.
1: Dia monitor. Cuman dia
2: ya tak... itu aja istimewanya buat Eri ya. Untuk keluarga. Makasih Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Ibu Yus. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut. Perompak selalu di hati.
1: Ini sur lagunya lah diambil cua am.
3: Aku ada cua am tu.
1: Samula ini sur je, Sonia je. Lah suku lo mu Sonia je tu ha?
3: Oh dia Sonia lo katanya.
1: Iya.
3: Ayo Sonia aja lah.
1: Lagu pertama tu?
3: Iya biarlah. Entah lah pertama apa tu baik-baik.
1: Iya. Okey. Terus siapa lagu?
3: Salamnya. Ya salam istimewanya. Untuk Eri dan keluarga, semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
1: Amin.
3: Juga untuk Mama Indah, Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika ya, masih Ibu Atika, Ibu Yus ya, istimewa untuk Ibu Yus tadi.
1: Iya.
3: Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hartati Mas Joko, Ocu Jawi, Ocu Amin. Nah, dapat ada Ocu Amin berdua itu nyanyi kita tuh Ocu Amin.
1: Spiring berdua.
3: Iya, itulah kita nyanyi orang cak tuh deh.
1: Iya.
3: Abang Simpson, Ibu Buyung, Ibu Darmainis. Nah, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang ya. Salam istimewa juga untuk Bunda Aini, semoga Bunda selalu.
1: Amin.
3: Ibu Minat, Ibu Hartati, Depi Joni, Uwo Amur, Abang Yanto.
1: Iya.
3: Juga untuk kita semuanya dari Padang ke Pekanbaru.
1: Wih, mantap.
3: Hingga Sabanta di Payakumbuh.
1: Heeh.
3: Pekanbaru Kota Batuah, sanalah kita kasadonyo.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Unisur, saya istirahat dulu ke diaman Unisur. Ini lagunya sudah kita siapin Sonia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, cuma ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Untuk sementara waktu acara dan duduk kami hentikan. Dan tiba saatnya kami kembangkan suruhan azan. Tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengan yang hari ini Senin 15 Juni 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, salam hebat. Assalamualaikum. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
3: Iya, Pak. Maaf, tabek.
2: Nah, gitu. Luar benar.
4: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
4: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
2: Enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
4: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Terima kasih Tiram Puan, kembali kita bersama di acara Dangdut Tiok hari ini di Senin tanggal 15 Juni 2020. Nah, sudah yang tersambung ya. Halo, Dangdut Tiok.
1: Dangdut Perompak selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bin?
1: Baik, Alhamdulillah. Bang Heri apa kabarnya?
0: Ya, Alhamdulillah sehat-sehat, orang tua lah. Bagaimana cuaca di Perawang? Panas? Terik?
1: Biasa aja.
0: Biasa aja, oke. Sehat semua keluarga kan?
1: Sehat.
0: Apa lagunya Pin hari ini?
1: Goyang Tumbang aja.
0: Oh mantep. Gimana brother? OKI katanya. OKI. Langsung disetujui. Baik Pin.
1: Salamnya buat semua.
0: Ini operator ada KKN nih. Minta-minta pina-minta langsung OKI langsung nih.
1: Iya makasih. Makasih.
0: Iya. Kalau pina-minta Mbak Rus tuh langsung nih OKI gitu aja tuh. Goyang Tumbang ya. Oke iya. Sudah tersedia.
1: Salamnya buat semua pendengar Perompat. Lagunya buat Bang Heri dan keluarga ya.
0: Oke, makasih ya, Bin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini operator KKN nih. Kalau Bina sama Mbak Arus minta langsung OKI nih. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut Perompat selalu di hati. Apa kabar Bang Heri?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Simpson?
2: Ya, biasalah
0: sehat-sehat
2: gitu.
0: Semalam sore, saudara saya dari Balai baru sampai. Pekanbaru. Saudara saya dari Tanjung Balai baru sampai di Pekanbaru.
2: Dari mana?
0: Dari Balai. Besok kan libur nih. Dia main sini. Pulang
2: main. Pekanbaru.
0: Besok pulang naik Susi. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Abang lagu apa hari ini?
2: Lagunya apa ya? Kita bikin.
0: Banyak nih, Bang. Ada Ici, ada Boleh. Apa lagunya judulnya? Jangan tinggal
2: ada
0: anakku.
2: Berpisah.
0: Hah? Apa judulnya bang? Apa judulnya?
2: Ada kata berpisah.
0: Wah mantap tuh.
2: Iya.
0: Yang satu jangan tinggalkan aku. Yang satu jangan, tidak ada kata berpisah, ya kan?
2: Iya.
0: Oke bang, lanjut bang. Untuk siapa bang?
2: Salamnya buat Mas Heri, Bang Heri yang lagi tua jangan lupa punya saya selalu murah
0: amin.
2: Sukses dan pekerjaannya begitu juga keluarga ya.
0: Ya bang.
2: Buat Pina tadi ya di Perawang. Ya selalu ya, jangan lama-lama Pina.
0: Iya.
2: Yeah. Itu Atika, Atika di Seulu, Ibu Ros ya, Atika di Kampar. Tengku Oriensa udah masuk.
0: Lagi di belakang katanya bang, mau ikut.
2: Lagi naik kuli dia.
0: Iya bang.
2: Dan itu Coach Amin tadi, Coach Jawa, Coach Buyung, Adi ya, Wabi. Udah itu bunda, bunda ini. Perawang dua ya, udah itu ada Pak Deyanto dengan Nur ininya, udah itu Bu Ros tadi ya, Bu Ros sudah ya,
0: perlu
2: dirumpai ya, udah itu siapa lagi, semua lah tanpa kecuali satu persatu ya, itu Bang Heri.
0: Oke bang,
2: pesannya lagi itu untuk di Perawang dua ya.
0: Iya, oke, sehat selalu ya bang.
2: Oke, terima kasih Bang Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Pajar. Bisa libur katanya. Oke. Di 23606 sudah ada lagi. Halo, Dangdut yuk.
3: Halo juga Dangdut yuk. Perompak selalu di hati.
0: Apa kabar?
3: Baik sekali. Mas Heri kayak mana?
0: Baik dua kali. Kalau Mbak lah baik sekali, saya dua kali baiknya.
3: 100 kali lah ya.
0: Iya, gimana keluarga sehat ya, Mbak?
3: Amin. Saya selalu ini si kecil baru pulang kerja.
0: Oh, enak. Apalagi di dibikin itu, ya kan? Wedang jahe, mantep.
3: Iya.
0: Oke, Mbak, lagunya apa, Mbak?
3: Lagunya yang ada apa?
0: Ada Ice.
3: Ada apa judulnya?
0: Dana Asmara, Mbak.
3: Ya, bolehlah.
0: Dalamnya
3: boleh.
0: Boleh, Mbak.
3: Untuk semua-semuanya lah. Yang ikut bergabung dapat salam dari Mama Indah.
0: Iya.
3: Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
0: Salam untuk
3: keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tugas Mas Heri.
0: Iya Mbak, terima kasih. Baik, keluarga saya untuk Yadi, mohon maaf nggak bisa dibaca. Biasa, emang jadul. Ya, yang itu masih tergeletak di sana. Untuk keluarga saya di Rogabon, untuk Kang Simon ya, dengan radio antiknya Mudah-mudahan saya selalu bersama Mbak dan para ponakan saya di sana, untuk sekembar juga ya, untuk Yadi ya. Oke Yad, yang di Makmur sudah titip salam tadi. Ini lagunya untuk Kang Lasiman bersama keluarga, untuk Yadi juga bersama keluarga. Mudah-mudahan keluarga di sana sehat selalu. Selamat tahun baru besok ya. Assalamualaikum. Baik, dari Imam Sarifin, jangan tinggalkan aku.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
3: Wah, boleh.
2: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
4: Aku yang mimpin doanya.
2: Boleh?
5: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
4: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
4: Ya, tapi...
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
5: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
2: Gitu dong, udah, akur.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Baik, Tuan Puan, saat ini pukul 16.46 waktu Indonesia Barat, masih di acara Dangdut Yuk. Baik, sudah satu penonton lagi ya? Oke, kita terima. Halo, Dangdut Yuk.
2: Salam hati, iya. Apa kabar Mas Ari?
1: Alhamdulillah sehat, pasti sudah sholat ya kan?
2: Ya udah. Oke.
1: Okay. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Lagunya sudah disiapkan dari Mansur S dan Ici Tresnawati. Apa lagunya mau pilihkan?
2: Mansur S apa Mas?
1: Kertas dan Api lagunya.
2: Lepaskan aku.
1: Api, Kertas dan Api, enak lagu
2: api.
1: Ini.
2: Api, yang satu lagi?
1: Dana Asmara.
2: Hah?
1: Apa ya, Kamila Malik, Liku-Liku judulnya. Enak tuh lagunya. Tinggal dua itu lagu yang tinggal.
2: Liku-Liku aja lah.
1: Oke, silakan.
2: Salamnya buat Ibu Setini, Bu Demarini, Bu Ros, Bu Emma, Bu Inaska, Bu Pak D, Bu Yung Cudawai, Pak ya, Ton, Mama Farni, Ibu Indah, Ibu Ros di rumah, Ibu Atati, Mas Joko, dan semua Mas ya.
1: Oke.
2: Semua penggemar dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cina Puan. Dimanapun Anda tengah mendengarkan acara Dangdut Yuk, inilah satu nomor bagus dari Muksin Alatas, Berakhir Penantian. Selamat sore teman-teman saya yang ada di Minas dan juga di Banginang ya, seberang apa kabar ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Didi dan Anton, Emma apa kabar di Kerinci.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cilembuam ribuan titik PJU di Kota Pekanbaru rampung diperbaiki. Di mana Cilembuam Dinas Perhubungan di Subkota Pekanbaru mengintensifkan perbaikan lampu penerangan jalan umum atau PJU sejak sebulan terakhir. Setidaknya ada ribuan titik PJU yang rampung diperbaiki. Di Sub memfokuskan perbaikan PJU di ruas jalan protokol hingga arteri. Perbaikan tidak hanya melakukan pergantian terhadap lampu PJU yang rusak, namun juga petugas di lapangan melakukan perbaikan terhadap panel hingga kabel yang tidak berfungsi dengan baik di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru. Di mana Cilembuan ini bagian dari perawatan lampu jalan yang mungkin bermasalah. Ada yang putus bolanya, ada yang dicuri kabelnya, dan juga rutin ini sudah berkisar 1000 titik PJU yang rampung diselesaikan, diperbaiki. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masukur Tarmisi. Ia menjelaskan petugas lapangan melakukan pergantian dari pagi hingga malam hari. Ada petugas lapangan yang melakukan pemantauan terhadap PJU yang padam. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: Mak mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Terima kasih Cina Puan Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 17, 9 menit waktu Indonesia Barat. Baik, melengkapi suara istri Anda di petang hari ini bersama keluarga, bersama orang tercinta. Setelah tadi seharian ya disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas. Nah, rekan lagi Lagu Pop Melayu bersama Informasi Wisata kami hadirkan ke dengan Anda, di mana hari ini kita akan membahas wisata yang ada di Kabupaten Rohil. Kalau kemarin yang ada di Kampar, untuk hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026 kita akan membahas tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Bersama saya Irmansur hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Eh,

0: apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Baik, Ijin Wan, kembali kita teruskan acara wisata yang ada di Kabupaten Royal. Ada namanya Teluk Piai. Nah, Teluk Piai ini, Ijin Wan, adalah pantai lain yang terkenal di Rokan Hilir. Pantai ini menawarkan pemandangan laut yang indah dengan hamparan pasir putih yang luas. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas air seperti berenang, jet ski, dan juga ada banana boat di sana. Nah, sekitar pantai ini juga ada warung-warung tempat makanan dan sebagainya. Kemudian selain pantai Teluk Piai, ada lagi namanya Pulau Berki. Nah, Pulau Berki ini adalah suatu pulau kecil yang terletak di perairan Rokan Hilir ataupun pulau yang menawarkan pantai-pantai yang indah dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Pulau Berki ini adalah tempat yang ideal untuk berenang ya, terutama bagi orang yang hobi berenang ini. Kemudian juga berjemur. Selain itu, pulau ini juga merupakan tempat yang sempurna untuk berkemah dan menikmati malam yang tenang dengan pemandangan bintang yang indah. Selain itu, ada lagi tempat wisata religi. Ada namanya Kelenteng In Hok Kong. Ya. Hok Kong ini salah satu tempat ibadah tertua yang, dan paling bersejarah di Rokan Hilir. Nah, Kelenteng ini selain memiliki arsitektur yang indah dengan ornamen khas Tionghoa, selain itu juga sebagai tempat ibadah. Kelenteng ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan sosial bagi masyarakat Tionghoa setempat. Kemudian di mana Cina Puan dengan mengunjungi 10 instansi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, kita akan menikmati keindahan alam, sejarah dan juga budaya yang kaya. Setiap destinasi yang menawarkan pengalaman yang unik dan tidak terlupakan. Jadi siapkan rencana perjalanan kita ketika waktu libur bersama keluarga, di mana tidak lama lagi kan memasuki masa libur sekolah ya. Nah, ini salah satu jadi bahan masukan untuk kita yang ingin menikmati libur, tidak perlu keluar provinsi, tapi di dalam provinsi Riau banyak sekali tempat-tempat wisata. Kalau kemarin kita membahas tentang wisata yang ada di Kabupaten Kampar dan sore ini yang ada di Rohil. Mudah-mudahan saja informasi wisata yang kami sampaikan di petang hari ini setidaknya menjadi atau menambah pengetahuan Encik dan Puan tentang tempat-tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika kita berada di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, terutama di Rohil ya. Kemudian ada Rohul, ada Kampar. Baik, Encik dan Puan, kita coba sampai di sini dulu bincang-bincang kita di obrolan wisata lokal ya, di mana tadi kita sudah membahas ada 10 ya tempat wisata yang ada di Kabupaten Rohil. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan selamat beristirahat. Sekaligus saya Herman Mansur yang menemani Encik dan Puan sejak tepat siang hingga sore ini. Mohon diri dan selanjutnya nanti di tepak malam ada rekan saya Fardi Umar yang akan menemani Encik dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat beristirahat.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Ji Tuan dan Puan, kembali menemani di Kabar Berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pekanbaru Lestari Run yang dilaksanakan pada Minggu 12 Juni 2026 pagi dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-242 Pekanbaru tahun 2026 sukses digelar. Diikuti sebanyak 1.200 pelari, Pekanbaru Lestari Run dilepas secara langsung oleh Wali Kota Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markerius Anwar. Berbeda dengan lomba lari pada umumnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tapi seluruh peserta diwajibkan membawa kantong plastik berukuran besar untuk mengumpulkan sampah yang ditemukan di sepanjang rute. Rute Pekanbaru Lestari Run sendiri dimulai dari Jalan Gajah Mada menuju Jalan Jenderal Sudirman, kemudian berputar ke kawasan depan Star City. Selanjutnya, peserta bergerak ke Jalan Kartini, berputar arah ke kawasan Tugu Bambu Kuning, Jalan Dipenegoro, hingga menuju Bundaran Tugu Kris. Sekian kabar berita.

99.1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar Anda di petang hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, penuh rasa syukur dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang saat ini sedang berada di rumah bersama keluarga maupun mungkin masih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, untuk Anda mungkin yang sedang menikmati suasana petang juga, terima kasih karena tetap setia bersama kami dalam rangkaian Reo Sore edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Maizo, pendengar selama 1 jam ke depan kita akan bersama dalam program informasi dan musik religi di petang ini. Seperti biasa, terlebih dahulu kita akan bersama dalam rangkaian program Mimbar Islam, di mana kita akan mendengarkan Mimbar Islam yang berisi tausiah penuh hikmah, dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran. Setelah itu kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang sewaktu dengan insya Allah akan masuk pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, segera kita ikut Mimbar Islam, di mana kita akan mendengarkan ceramah tausiah dari Ustadz Haji Aini Zuriati SAG, Ustazah maksud kami, yang akan membawakan topik budaya malu merupakan akhlak mulia. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yarsir li amri wa hlul aqadatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita bersama sehingga berupa kenikmatan, keimanan, keislaman, dan kesempatan pada hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah sebagai hambanya, sebagai khalifah di muka bumi. Salawat beserta salam, marilah kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan junjungan alam serta rahmatan lil alamin. Semoga kita akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar RRI Budiman, pada kesempatan hari ini tausiah kita berjudul Budaya Malu Merupakan Akhlak Mulia. Akhlak adalah sifat perilaku atau norma kebiasaan, baik maupun buruk, yang tumbuh dalam diri seseorang dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak menempati kedudukan sangat penting dan istimewa. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran, disebut kurang lebih dari 1.500 ayat yang membahas tentang akhlak. Sumber akhlak dalam Islam ada dua macam. Yang pertama, akhlak yang bersumber pada agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, akhlak yang bersumber bukan pada agama, yaitu insting atau pengalaman. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan alam, atau sering disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Akhlak yang bersumber pada agama dalam agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah atau hadis adalah ajaran Islam berupa perbuatan, perkataan, pernyataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah untuk menyempurnakan akhlak, maka manusia di bumi ini harusnya meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bahagia hidup di dunia dan akhirat. Firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Akhlak yang bersumber pada bukan agama dapat dikelompokkan menjadi dua, insting atau suara hati kecil manusia yang dilakukan secara spontan dan dapat membedakan baik itu perbuatan terpuji maupun perbuatan tercela. Pengalaman adalah proses belajar manusia dalam mengetahui, merasakan, menjalani kehidupan secara berulang-ulang. Sehingga baik dan buruknya perbuatan manusia tergantung dari hasil pengalaman manusia dalam menempuh kehidupan. Perkembangan zaman akan selalu berubah dan berbeda sehingga dapat mempengaruhi norma dalam bermasyarakat. Para pendengar yang budiman, di antara tujuan syariat Islam selain membangun hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang bermuara pada baiknya perilaku dan akhlaknya. Oleh sebab itu, parameter kebaikan agama seseorang dapat diukur dengan perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata akhlak atau khuluk secara bahasa berakar dari kata yang sama dengan kata khaliq dan makhluk. Profesor Yunahar Ilyas rahimahullah menjelaskan bahwa kesamaan akar kata tersebut mengisyaratkan adanya keselarasan dan keterpaduan antara perilaku makhluk dan kehendak khaliq. Sementara itu, Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mengartikan akhlak atau khuluk dengan ad-din atau agama. Para pendengar yang budiman, dengan adanya makna di atas, akhlak seakan-akan dijadikan pondasi dalam membangun tegaknya agama ini. Islam ini akan rusak apabila akhlak umat Islam rusak. Di antara kerusakan itu misalnya, maraknya korupsi, praktik riswah yang memudaya, kemaksiatan di mana-mana, perselingkuhan yang marak terjadi, istri mengkhianati suami, suami mengkhianati istri. Di antara penyebab suburnya perilaku rendah dan buruk di atas ialah hilangnya dua akhlak utama dalam diri seorang mukmin itu yang seharusnya mengakar dalam hati dua akhlak tersebut, yaitu muraqabah dan al-haya, rasa malu. Muraqabah merupakan kesadaran diri seorang muslim bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran yang didorong dengan keimanan bahwa senantiasa mengawasi, melihat dan mencatat segala macam perilaku baik dan buruk, kecil dan besar. Pada diri manusia kelab terjadi tersimpan keinginan jahat saat mereka sendiri tanpa diketahui orang lain, maka manusia adalah pengawas bagi dirinya sendiri. Potensi melakukan kejahatan dapat diatasi dengan dua hal, yaitu merasa diawasi oleh Allah karena takut murkanya Allah, bisa pula karena takut kekuasaan negara. Kesadaran akan pengawasan Allah baik dalam keadaan tertutup maupun terbuka yang dilandasi keimanan akan memantulkan kebiasaan baik dalam diri manusia. Selanjutnya, para pendengar yang budiman, al-haya atau malu merupakan perasaan yang menimbulkan keengganan akan melakukan perbuatan tercela dan dosa. Rasa malu ini timbul saat perbuatan bertentangan dengan kehendak Allah. Sifat malu ini juga memiliki keistimewaan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah sifat malu. Hadis riwayat Malik. Sifat malu adalah pantulan iman. Semakin tinggi iman seseorang maka semakin tebal rasa malunya. Rasa malu berfungsi mengontrol dan mengendalikan diri kita dari segala sikap dan perbuatan yang terlarang. Bahkan sifat malu itu harus kita tumbuh suburkan dalam hati agar perbuatan kita senantiasa biasa dihiasi dengan kebaikan, baik malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, maupun malu kepada orang lain. Tanpa adanya rasa malu, manusia pasti akan dikuasai oleh hawa nafsu. Penegasan Rasulullah bahwasanya mengingatkan bahwa seseorang yang kehilangan sifat malu maka akan kehilangan kontrol dalam mengendalikan segala perbuatan dan tingkah lakunya. Dia akan menjadi manusia yang hilang kendali, bebas melakukan apa saja tanpa memandang baik buruk, manfaat dan mudaratnya. Bahkan bisa rela melakukan apa saja hanya untuk memuaskan nafsunya tanpa ada rasa riku dan malu sedikit pun. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga diri dan keluarga kita dengan menanamkan dua akhlak di atas, yaitu rasa malu yang diawasi oleh Allah dan malu akan perbuatan tercela dan dosa yang dibenci oleh Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 11 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan Eni Satria.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Jitu dan Buan masih menemani di tiap malam bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Bersama saya Fardi Umar, menemani Jitu dan Buan di saat ini. Dan masih menemani di musik islami, jelang nanti Jitu dan Buan akan ikuti kabar berita pukul 19.00.

0: sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 107,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan kembali bermandi di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Far Jumar. Kami awali berita pertama, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, S. Hef Haryanto, menjadi orang pertama yang didata pada program Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Pendataan dilakukan Senin pagi 15 Juni 2026 di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisinga Maha Raja, Pekanbaru. S.F. Haryanto mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka S.F. Haryanto menghimbau seluruh masyarakat Riau untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar serta jelas. S.F. Haryanto berharap semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Riau. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat melalui pelaksanaan operasi pasar murah, program yang digelar oleh tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertua tersebut kembali melaksanakan di sejumlah daerah selama pekan ini. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Teti Nur Dianti, mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar murah pada pekan ini dijadwalkan berlangsung sebanyak 4 kali. Penyesuaian jadwal dilakukan karena adanya libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram. Ia menjelaskan kegiatan perdana digelar di halaman SMA Negeri 16 Pekanbaru, Jalan Pramuka Ujung, Kecamatan Rumbai Timur. Selanjutnya pasar murah akan menyasar masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, yakni di halaman kantor camat Tambusai Utara pada 17 Juni, kantor camat Kuto Darussalam pada 18 Juni, dan kantor camat Tandun pada 16 Juni 2026. Sekian kabar berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, yeah, J Tuan dan Puan menemani di sesi selanjutnya di kekasan daerah. Yang terlintas sih dalam pikiran kita bukan hanya tentang hamparan sungai dan juga perkebunan yang luas, tetapi juga kekayaan budaya Melayu yang telah tumbuh dan juga berkembang selama ratusan tahun. Riau dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu di Indonesia. Bahkan bahasa Melayu yang berkembang di wilayah ini menjadi salah satu akar lahirnya bangsa Indonesia atau bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Salah satu kekhasan Riau yang paling menonjol adalah budaya pantun.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar masih bersama Cituan dan Puan, masih bersama Perompak Suara Budaya Riau. Kami informasikan pada pukul 19.36 menit akan kami hadirkan seruan azan Isya.
4: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: Iya Ci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami cukupkan musik islami menemani Ci, Tuan dan Puan di saat ini. Selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Putri Rundu.
1: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katakan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Oh, kita sampaikan.
0: Sanakdari, ampo kurang sependapat. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare, tentu dihadapi nyuda ulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Jangki datang memenuhi permintaan.
1: Ayo, prajurit dan rubalang Jangki, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Jangki dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Jangki itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap, berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi, bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Jangki. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai. Hai. Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena besaran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid

0: lalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Encik Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti drama legenda dengan judul Putri Runduk. Selanjutnya kami hadirkan musik Nusantara hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Saat Berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: menjebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: non le la.
1: Si Tuan dan Puan, selain itu dalam bidang seni, memang Rio juga memiliki kekhasan dalam tradisi keagamaan. Salah satu adalah tradisi petang megang yang dilakukan menjelang datangnya bulan Ramadan. Masyarakat berkumpul untuk berziarah ke makam keluarga, bersilaturahmi, serta mempererat hubungan sosial yang sebagai bentuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan dan dengan hati yang bersih.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi. Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Cegah Stunting, itu penting. Propat FM, suara budaya.

Ya, Enci, tuan dan puan, selanjutnya kami akan hadirkan spesial lagu daerah dari Jawa yang akan menemani Enci, tuan dan puan, hingga informasi-informasi menarik akan kami hadirkan juga. Dan Enci, tuan dan puan, apa kabar untuk semuanya? Besok tanggal merah ya, tahun baru Islam, dan biasanya di malam ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kami awali lagu dari daerah Jawa. Kali ini kami hadirkan lagu dari Guyon Wato dengan Sebatas Teman.

Ya, Enci Tuan dan Puan. Kalau berbicara tentang kekhasan dari daerah Jawa, memang Indonesia tak bisa diragukan lagi kaya akan budaya syarat makna. Memang Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dalam, dan kalau di Pulau Jawa itu menjadi salah satu wilayah yang paling beragam kekhasan yang masih lestari hingga saat ini. Mulai dari adat istiadat, kesenian, bahasa hingga kuliner. Semuanya mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.

Ya, Enci Tuan dan Puan, selain itu salah satu kekhasan masyarakat di Jawa adalah menjunjung tinggi tata krama dan sopan santun. Dalam budaya Jawa, sikap hormat kepada orang tua, guru, dan sesama menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam berbahasa, masyarakat Jawa mengenal tingkatan bahasa seperti ngoko, karma madya, dan karma inggil yang digunakan sebagai sesuatu dengan situasi dan lawan bicara. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat Jawa sangat menghargai etika dalam berkomunikasi.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, inanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, dalam bidang seni Jawa memiliki kesenian wayang kulit yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Wayang kulit tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan moral. Kisah-kisah yang diangkat biasanya berasal dari epos Mahabharata dan Ramayana yang mengandung pesan tentang kepemimpinan, kejujuran, serta perjuangan hidup.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill!
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Akhirnya, satu paket datang juga.
4: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
3: Biasalah, skincare.
4: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
3: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah.

0: kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
3: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
2: Hah? Ganteng?
3: Stunting.
2: Apa itu stunting?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
6: Enci, Tuan dan Puan, tak terasa waktu terus berputar hingga saat ini pukul 22:46 dan masih kami informasikan seputar kekhasan di daerah Jawa. Di sisi lain, busana masyarakat Jawa memiliki pakaian adat yang khas seperti kebaya dan juga beskap. Nah, dalam acara resmi Cik Tuan dan Puan, pernikahan adat, busana tersebut masih digunakan sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi leluhur.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Yang Cik Tuan dan Puan, dan kami akhiri dalam segmen lagu-lagu daerah Jawa, dan selanjutnya kami hadirkan lagu Nusantara. Musik roncong akan menemani Cik Tuan dan Puan. Dan juga kami informasikan saat ini nanti di pukul 11 saat ini ada pertandingan Spanyol akan bermain, dan bagi pecinta sepak bola boleh Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

sembilan. Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau pukul 23 lebih 23 menit dan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau masih menemani dengan musik-musik keroncong.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo ikut kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Yang Cituan dan Puan mengakhiri dalam segmen program siaran kami di Tepat Malam. Kami hadirkan pengajian Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27-30 yang dibacakan Haji Indra dan juga Harun Al-Rasyid.
1: A'udzu billahi minasy

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Suci Tuhan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi 15 Juni 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Farjo Umar juga rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saudara, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Cik Tuan dan Puan dimanapun Anda berada saat ini. Semoga pagi yang tenang ini menyapa Anda dengan kesehatan, ketenangan hati dan semangat baru untuk menjalani hari. Hari ini saudara, Selasa 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Sebuah momentum istimewa karena diperingati sebagai Tahun Baru Islam dan ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah mengajak kita sejenak menoleh ke belakang, saudara. Mensyukuri perjalanan yang telah dilalui sekaligus menata harapan untuk hari-hari yang akan datang. Tepak pagi hari ini bersama saya Bintang Lili Sartika akan kita awali dengan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73-76 yang akan dibacakan oleh Riyadil Jannah dan Qori'ah Murna. Dan semoga ayat-ayat yang akan kita dengarkan nanti, Cik Tuan dan Puan, menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup, memperbaiki diri serta memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan usai pengajian nanti, Cik, saudara, kami akan menemani Anda dengan suguhan lagu-lagu religi yang menenangkan jiwa. Dan pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat akan hadir segmen Mutiara Pagi yang menghadirkan inspirasi dan hikmah untuk mengawali tahun baru Hijriah dengan langkah yang lebih baik. Mari kita sambut pagi ini dengan hati yang lapang, saudara, dengan pikiran yang jernih dan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Dari Studio Pro 4 RR Pekanbaru, saya ucapkan selamat mendengarkan.

dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata,

0: Baik, Cik, Tuan dan Puan, kami cukupkan sampai di sini dulu rangkaian lagu-lagu suguhan, lagu-lagu religi yang sudah menunjukkan jiwa kita. Untuk selanjutnya kita menuju Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma

0: صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat, padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angku dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat di tangannya. Bahkan dia kembali menjadi orang yang susah. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap mahmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini hanya dua, beriman dan tidak beriman. Beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan apa bedanya manusia ini, kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah, semoga panjang umur, sehat badan, kita akan kedatangan tamu agung, yakni Ramadan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan, kita akan diingatkan oleh guru-guru kita firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, tasmuma. Makanya kalau ingin kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya, mudah cabut nikmat di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, mahmudah. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa. Karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita, di mana masjid, di mana tempat dakwah, menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan, hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa itu, yaitu sikap mahmudah, sikap yang terpuji. Dia berusaha jauh dari dirinya sifat yang tercela. Karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni. Tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga, bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu, kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita, bagi orang beriman, yaitu miliki sikap mahmudah. Mahmudah itu sekali lagi artinya sifat yang terpuji. Tentu saja kita ambil ketegasan kesimpulan, yaitu sikap mahmudah ini hanya bagi orang beriman. Mahmudah sekali lagi sikap yang terpuji, yang baik-baik, yang dimiliki oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya akan dia capai hanya dunia. Adalah dua, pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Di dunia takut azab Allah datang kepadanya, lalu dikucilkan, ditinggalkan, diberhentikan karena dia sikapnya tercela, tidak mahmudah, akan diberikan hukuman seperti itu oleh masyarakat. Kalau dia sebagai seorang pegawai, oleh pimpinannya. Kalau dia sebagai seorang masyarakat, seorang pimpinan, oleh rakyatnya, akan dapat hukuman, memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang mahmudah ini, dan menghindari tentu sebaliknya, sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat, selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur, selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita yang lupa, yaitu pentingnya sikap mahmuda terpuji dan perlunya kita hilangkan, kita jauhi, yaitu sifat yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Masih di tepak pagi, Pro 4 RR Pekanbaru masih menemani Cik Tuan dan Puan di suasana pagi yang penuh berkah. Pada 1 Muharram 1448 Hijriah hari ini. Dan baru saja kita bersama mendengarkan lantunan lagu religi dari Jepri Al-Bukhari dengan judul Alangkah Indahnya Hidup Ini. Sebuah lagu yang mengajak kita merenungi bahwa kehidupan hidup keindahan hidup bukan semata-mata terletak pada banyaknya harta atau tingginya jabatan, saudara, melainkan pada rasa syukur kita, kesehatan, keluarga yang menyayangi, serta kesempatan untuk terus berbuat kebaikan. Dan di pagi tahun baru Islam ini, lagu ini seakan menjadi pengingat bahwa setiap hari yang masih Allah berikan adalah anugerah yang patut kita syukuri. Jadi ketika kita membuka mata di pagi hari ini, menghirup udara segar dan masih diberikan kesempatan memperbaiki diri, sesungguhnya itulah nikmat yang luar biasa, saudara. Nah, Cik Tuan dan Puan, mari kita jadikan satu Muharram ini sebagai awal untuk menanam niat yang baik, memperbanyak amal, serta mempererat hubungan dengan sesama. Karena hidup ini akan terasa lebih indah ketika hati dipenuhi rasa syukur dan langkah kita membawa manfaat bagi orang lain. Tetap bersama Tepak Pagi Pro 4 RRI Pekanbaru, saudara, karena setelah ini kami akan merangkaikan kebersamaan kita ini dengan pilihan-pilihan lagu lainnya dan tentunya bersama informasi yang semoga bisa memberikan ketenangan, semangat dan mengawali hari yang penuh makna. Selamat menikmati pagi dan semoga keberkahan senantiasa menyertai langkah Anda.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, cikgu dan puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat pagi ini bersama saya, Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Masjid Raya Anur Provinsi Riau menggelar Tabligh Akbar Musabaqah akhir tahun dengan tema Hijriah menjadi Muslim yang Kafah. Tabligh Akbar ini menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki kualitas keimanan, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Tema Hijriah dan refleksi diri juga sejalan dengan semangat peringatan Tahun Baru Islam yang selama ini menjadikan momen evaluasi dan perubahan ke arah yang lebih baik. Kegiatan ini dihadiri oleh jemaah haji, asatidz Masjid Raya Anur Provinsi Riau dan jemaah masjid yang berlangsung dengan hikmat. Rangkaian Tabligh Akbar ini juga diisi dengan tausiah keagamaan yang mengajak umat Islam menjadikan pergantian Tahun Hijriah sebagai titik awal memperbaiki diri. Selain menjadi sarana penguatan spiritual, saudara, kegiatan ini juga diwarnai dengan aksi kepedulian sosial melalui penyaluran dana wakaf yang berhasil dihimpun dari para jemaah dan donatur. Dana wakaf tersebut kemudian disalurkan kepada sejumlah lembaga yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial keagamaan. Selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, dana wakaf juga diserahkan kepada salah satu pondok pesantren untuk membantu mengembangkan pendidikan dan pembinaan santri. Sementara penyaluran terakhir diberikan kepada Yayasan Rumah Tahfiz Quran yang akan digunakan untuk mendukung program pembinaan anak yatim dan duafa sekaligus memperkuat kegiatan pendidikan Al-Quran bagi generasi muda. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Layang-layang selayang pandang. Mudah-mudahan dapat lebih mengangkat semangat pagi hari ini ya, saudara. Dan dari Sudirman 440 masih bersama saya Bintang Lili Sartika, kita akan menjelajahi ragam tradisi budaya ya dari Riau, saudara. Dan kali ini kita ke Siak Indrapura dulu, karena di sana ada salah satu warisan budaya tak benda Provinsi Riau yang sudah dijadikan pada tahun 2019 ya, berhasil terpilih sebagai warisan budaya tak benda yang ditetapkan pemerintah, yaitu Zapin Siak Sri Indrapura. Tarian Zapin unggulan Riau ini diketahui memiliki ragam gerakan istimewa yang langka dan unik, sehingga mampu mencuri perhatian juri pada saat pemilihan budaya tak benda yang diajukan provinsi-provinsi di seluruh Indonesia, saudara. Dan tari Zapin ini berbeda ya, tari Zapin Siak Indrapura ini berbeda dengan tari-tari Zapin lainnya, saudara. Dan tari Zapin ini dilakukan umumnya oleh laki-laki atau bersama perempuan dengan menggunakan busana yang sopan ya. Dan setiap gerakan dalam tarian Zapin Siak Indrapura ini memiliki makna yang khas, saudara. Untuk langkah 1 sampai 8 itu memiliki makna tersirat bahwa suatu hasil yang besar harus dimulai dari hal-hal yang kecil sebagai langkah awalnya. Kemudian ragam alif ya, dalam gerakan ragam alif memiliki makna bahwa dalam Islam untuk memulai pembelajaran harus dimulai huruf alif. Jadi huruf awal yang terlihat seperti sepele tetapi menjadi kunci keberhasilan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian dengan gerak ragam titi batang, ini merupakan keteguhan hati dan keterampilan yang harus dimiliki dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian gerakan ragam mata angin sebagai simbol bahwa kehidupan membutuhkan makna dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Dan tentunya ini menjadi salah satu perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh tari Zapin Siak Indrapura.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Selembayung merupakan ornamen khas pada bangunan atap rumah di daerah Riau. Selembayung berbentuk hiasan ukiran yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan, menjadi pemancar kebijaksanaan dan aura kewibawaan. Selembayung diletakkan pada posisi yang paling tinggi, syarat akan simbol dan juga makna. Selembayung menjadi tajuk rumah bangunan Riau dengan nilai budaya yang tinggi. Ukiran tombak selembayung menjadi simbol wibawa dan keperkasaan. Begitu juga motif bunga, dedaunan, dan yang lainnya yang umumnya merupakan simbol alam. Memiliki makna keharmonisan dan kasih sayang dalam keberagaman masyarakat Riau. Bentuknya yang bersilang melambangkan tadahan doa si pemilik rumah untuk kebahagiaan, keabadian, dan upaya meneruskan generasi melalui keturunan.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Masih kita membahas tentang Tari Zapin Siak Sri Indrapura ya, Cik Tua dan Puan, yang ternyata sudah bertahan selama ratusan tahun. Dan bukan sekedar tarian, tapi mengandung muatan hiburan di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, Saudara, Zapin juga memiliki nasihat-nasihat kehidupan yang terkandung dalam muatan syair dan lagunya. Jadi petuah-petuah kehidupan orang Melayu yang dekat dengan Islam juga bisa didapatkan melalui pesan yang tersirat dalam sebuah pertunjukan hiburan Zapin ini, Saudara. Tarian Zapin rakyat dan tari Zapin istana kerajaan yang ada di Siak itu memiliki perbedaan yang cukup menonjol ya. Kalau pada tarian Zapin yang disuguhkan di istana, pola gerakannya lebih khusus dan halus yang sudah ditetapkan oleh pihak istana. Jadi ada adab dan kesopanan setiap gerakan lebih dijaga karena akan disaksikan oleh orang-orang penting kerajaan. Sementara pada tarian Zapin rakyat sedikit lebih bebas dan gerakan polanya mengikuti kondisi alam dan lingkungan setempat. Jadi keduanya tetap memiliki makna pesan nasihat yang kental meskipun pun dikemas dan disuguhkan dalam penyajian yang sedikit berbeda, Saudara. Jadi pada masa Sultan Syarif Hasim hingga Sultan Syarif Kasim II, ini keberadaan tarian Zapin di Siak itu sangat penting ya, karena menjadi salah satu tari pergaulan di tengah masyarakat. Jadi siapa saja yang tidak pandai menarikan tarian ini, kehidupannya akan tersisih, Saudara. Nah, karena itulah tidak heran ya jika pada masa-masa tersebut terdapat banyak perkumpulan Zapin yang didirikan masyarakat di setiap kampungnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Nah, kembali lagi kepada Zapin Sia Sri Indrapura, saudara yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Riau tahun 2019. Jadi keunikan dan tingginya nilai hasanah yang terkandung dalam tarian Zapin inilah yang menyebabkannya masuk dalam daftar warisan budaya tak benda Riau tahun 2019. Jadi tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2019, pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo saat itu memberikan sertifikat pengesahan Zapin Sia Sri Indrapura sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Riau 2019, saudara ya. Dan perayaan sertifikat ini tentu sejalanlah dengan misi pengembangan budaya Melayu di Kabupaten Siak ya, di mana sebelumnya tahun 2016 pemerintah setempat juga berupaya mematenkan Zapin Siak ini agar memiliki sertifikat dan tidak bisa diklaim oleh pihak lain ya. Jadi ini juga merupakan hadiah istimewa, kado istimewa. Wah, pada saat momentum ulang tahun Kabupaten Siak pada tanggal 12 Oktober 2019 lalu. Jadi peraihan sertifikat ini perlu dilanjutkan ya, saudara, dengan upaya pelestarian dan memperkenalkan tarian ini kepada generasi masa kini yang mulai lupa dengan tradisi dan budaya sendiri. Dan diharapkan juga pertunjukan Zapin Sia semakin masif dilaksanakan untuk membuat masyarakat lebih kenal dan dekat dengan budayanya sendiri.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Calempong ternyata bisa dimainkan bersama-sama dengan alat musik modern ya. Kolaborasinya malah terdengar lebih asyik dan unik.

0: Jadi gimana? Masih menganggap musik tradisional gak kekinian?
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Toba merupakan salah satu tradisi lisan masyarakat Melayu yang tinggal di daerah pesisir Sungai Rokan serta di daerah Mandau. Toba disampaikan dengan gaya bernyanyi, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Orang yang menyanyikan Toba disebut tukang Toba. Toba di daerah Sungai Rokan menggunakan bahasa logat Rokan, sementara yang di daerah Mandau menggunakan logat Sakai. Pertunjukan Toba biasanya dilakukan di acara-acara perhelatan kampung, seperti pernikahan, khitan, dan sebagainya. Penyampaian Toba oleh tukang Toba dapat menggunakan musik maupun tidak. Bagi yang menggunakan musik, alat musik yang digunakan biasanya menggunakan babano atau rebana dan gendang. Alat musik ini digunakan oleh tukang Toba untuk mengatur jeda Toba yang dibacakan. Tukang Toba sendiri yang menabuhnya. Setiap Toba memiliki irama dendangnya masing-masing. Toba biasanya berisi tentang nasihat kehidupan, cerita alam, hewan, makhluk halus, manusia, makhluk-makhluk ajaib, dewa, kayangan, kecantikan, ketampanan, kegagahan, dan kadang diselingi dengan kisah-kisah lucu. Biasanya mengandung unsur pengajaran, pendidikan, serta nilai-nilai sejarah.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Ya baik, Cik, Tuan dan Puan, kami hadir lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Kali ini dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, yang memastikan pekerjaan revitalisasi jembatan penyeberangan orang di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Sukarame Trade Center, segera rampung. Dan saat ini pengerjaan sudah memasuki tahap akhir berupa pemasangan lampu dan penyempurnaan ornamen. Nah, Cik, Tuan dan Puan, revitalisasi jembatan penyeberangan orang ini tidak hanya memperbaiki fungsi sarana penyeberangan, tapi juga mempercantik tampilannya, di mana Dinas Perhubungan menambahkan lampu hias dan lampu sorot di sejumlah bagian bangunan untuk menciptakan tampilan yang menarik pada malam hari. Masykur menyebut selama proses revitalisasi berlangsung, jembatan penyeberangan orang tetap dapat digunakan oleh masyarakat dan optimis seluruh pekerjaan akan selesai 100% dalam waktu dekat. Sebelumnya, Cik, Tuan dan Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan bahwa revitalisasi jembatan penyeberangan orang peninggalan Kaltek ini tidak hanya mengutamakan fungsi mobilitas pejalan kaki, tetapi juga diarahkan menjadi salah satu ikon baru Kota Pekanbaru, di mana JPO ini akan dihiasi ornamen bernuansa Melayu dan dilengkapi sistem pencahayaan modern tanpa menghilangkan nilai sejarah bangunan yang telah lama menjadi bagian dari wajah Kota Pekanbaru. Dari atas jembatan penyeberangan